0: Luangkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
1: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.

0: Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan di Gaza terus berdepan cabaran besar disebabkan kekurangan bahan bakar, alat ganti dan bekalan perubatan ketika rakan-rakan kesihatan bersekutu meneruskan operasi dengan sumber yang terhad. Laporan itu juga memberi amaran mengenai kemungkinan penularan berterusan penyakit berjangkit dan penambahan tekanan berikutan kemudahan penjagaan kesihatan. Usaha diplomatik bagi mengembalikan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Syarikat dipergiat dengan Tehran dilapor menerima cadangan baharu gencatan senjata selama 10 hari daripada pihak pengantara. Tindakan itu dilihat sebagai usaha untuk menyelamatkan perjanjian sementara yang bertujuan membuka laluan kepada perjanjian damai lebih berkekalan. Seorang pegawai kanan Iran berkata cadangan terbaharu dikemukakan ketika konflik yang tercetus pada 28 Februari lalu berterusan dengan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran terus memuncak. Bagaimanapun, pegawai berkenaan serta Kementerian Luar Iran tidak memberi maklumat terperinci mengenai perbincangan cadangan gencatan senjata berkenaan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 5.30 minit petang.
2: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera. Terima kasih rakan-rakan saya, Nuha dan juga Erwan Reno bersama ada tadi dalam berpantun Ria. Dan kini bersama saya Adi, insyaAllah hingga pukul 6 petang nanti, Selasa 6 Safar 1448 Hijrah, 21 hari bulan Julai 2026 Masihi dalam Mesra Harmoni. Dan selamat menjalankan tugas sauda, selamat membuat kerja-kerja sekolah bagi para pelajar khususnya, apatah lagi yang akan berhadapan dengan peperiksaan besar pada tahun ini. Dan begitu juga bagi auda yang menjalankan aktiviti keusahawanan, aktiviti perniagaan, semoga membuahkan hasil yang bertambah-tambah dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah ya. Jadi kita akan terus bersama hingga pukul 6 petang dalam Mesra Harmoni.

Itu sebuah lagu dari Saugi dengan Lamunan Jiwa dalam Mesra Harmoni. Dan apakah tentulah akan menggamit nostalgia di zaman-zaman dulu ya, mendengarkan lagu-lagu nostalgia di Harmoni FM. Waktu sekarang pukul 3.18 menit petang.

8 minit petang, kita akan cuba bersama dengan rakan saya Hilmi untuk membawakan lintas langsung ya. Bagi ada laporan lintas langsung bagi tentang persiapan menjelang persiapan pasukan Brunei di PMFC bagi menjelang kempen liga pada musim ini. Jadi kita akan bersama Hilmi sebentar saja lagi untuk mendapatkan perkembangan mutakhir berkenaan dengan majlis yang berlangsung pada petang ini, dan kita cuba hubungi Hilmi sekarang ya.

0: Waktu sekarang pukul 3.30 minit petang, kita bersama Hilmi. Hello Hilmi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah Hilmi ya, kita bersama untuk membawakan lintas langsung pada petang ini. Sebetulnya Hilmi akan membawakan kita perkembangan tentang menjelang kempen Liga Super Malaysia. Jadi apa perkembangannya Hilmi, silakan.
1: Alhamdulillah Haji ya. Saya berada di salah-salah hotel terkemuka di Brunei, di mana berlangsungnya upacara penandatanganan kontrak bagi pemain-pemain yang diserapkan dalam skuad pasukan bola sepak DPMM FC ya,
0: yeah.
1: Sedang rancak berlangsung, dan apapun ini sesuatu yang cukup menarik juga ya, di mana beberapa pemain pada kejohanan lepas ada yang dikeluarkan daripada skuad ataupun meninggalkan pasukan DPMM FC.
0: Mm-hmm.
1: Ada pemain baru yang diserapkan ya. Jadi acara pada petang ini dimulakan dengan bacaan doa selamat dan juga doa kesyukuran di samping bacaan surah Al-Fatihah yang telah di kepalai oleh Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Nur bin Haji Ibrahim, yang mengkepalai bacaan surah Al-Fatihah dan sekaligus bacaan doa selamat ya. Dan Adi ya, kita mengharap suara saya jelas didengar ya. Dan yang menarik pada petang ini adalah penandatanganan di mana beberapa pemain ataupun muka-muka baru diserapkan dalam skuad DPMM FC untuk menggalas tugas bagi kempen Liga Super Malaysia 2026-2027. Kerana seperti yang kita ketahui, pada musim lalu 2025-2026 kempen Liga Super Malaysia bagi skuad DPMM FC hanya setakat berada di tangga yang ke-10 ya. Dan kita mengharapkan pada musim kali ini pasukan DPMM FC akan lebih menyerah dengan menampilkan beberapa pemain-pemain baru yang diserapkan ya. Jadi insyaAllah seramai 25 pemain yang baru untuk menandatangani kontrak dengan pasukan DPMM FC. Antaranya ialah kita senaraikan 25 pemain Algeria. Antaranya ialah Samuel Jacob Samuel, Muhammad Syafiq Saifuddin, Tommy Mawad Bada masih kekal dengan pasukan DPMM FC. Ebenezer Aban, Amani Santos Ginaldo, Clark Robertson, Muhammad Hazwan Ali Rahman, Ahmad Daniel, Ahmad Asri, Miguel Oliveira, Muhammad Toha, Muhammad Haimi Abdullah Nyaring, Muhammad Hanif Hamir, Muhammad Amatin Hadi, Awang Haji Khalidin, Abdul Haris Amani Herman, Muhammad Hakimia Zid Said, Oscar Alexander Santis Kayak, Muhammad Nur Ikhwan Osman, Nicholas Ryan Swirat, Muhammad Nazri Aiman Azaman, Pengiran Yura Indra Putra, Pengiran Yunus, Andres Felipe Aspegwin, Muhammad Ishra Asmin, Jordan David Murray, Muhammad Faris Isdiham, dan juga Delberto Luan Belo. Itu 25 skuad yang disenaraikan untuk menghadapi

pemimpin Liga Super Malaysia 2026-2027 dan beberapa pemain import ini adalah termasuk daripada Brazil, Ghana, Guatemala, juga dari Scotland, di samping pemain dikira pemain lokal aja dia, yaitu empat pemain Malaysia, antaranya ialah Daniel Astri yang beraksi sebagai right wing, sama Sovelli goalkeeper, Faris Izdiham left wing, Nicholas Wirat center back, Oscar Santis dari Guatemala selaku right wing, Ebenezer Aban dari Ghana selaku center back, the Walter Luan striker. Beliau beraksi untuk pasukan Arema FC di Indonesia dan sekarang ini beraksi untuk pasukan DPM MFC. Muhammad Toha dari Indonesia, right back, dan juga Clark Robertson sebagai center back. Itu antara pemain import yang dibawa masuk untuk menggalas tugas dan membantu pasukan DPM MFC beraksi dalam kempen Liga Super 2026-2027. Dan pada musim lalu 13 pasukan yang beraksi dalam Liga Super jadi dan ini sebanyak 12 pasukan yang akan beraksi, termasuklah Johor Darul Ta'zim, JDT, Kuching City, Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu, Negeri Sembilan, Penang, Sabah FC, DPM MFC, Melaka FC, Kelantan Red Warriors, dan juga Star City FC. Itulah 12 pasukan yang akan beraksi untuk kempen Liga Super pada tahun 2026, musim 2026-2027 dia. Dan apapun kehadiran pasukan bola sepak Kelantan Red Warriors HJD menggantikan PDRM sebetulnya, akan beraksi dalam kejohanan Liga Super Malaysia musim baru ini. Di mana sebanyak dua pusingan dijadwalkan seperti biasa, dan pasukan bola sepak di PMM akan beraksi sebanyak 11 kali di dalam negara, yaitu di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berakah, dan 11 kali akan beraksi di luar negara, yaitu di Malaysia sendiri ya. Dan alhamdulillah pada musim ini klub bola sepak di PMM telah membuat persediaan saya kira cukup rapi dengan membentuk skuad terbaik di kalangan pemain-pemain baru dan sedia ada, termasuk pemain-pemain import bagi menggalas tugas pada musim baru ini ya. Dan di samping itu juga jadi ya. Selain daripada apa pembakar semangat untuk skuad di PMM, perlunya ada penaja-penaja ya. Di mana lebih kurang 12 penaja yang akan menaja pasukan DPM MFC. Ini kita mengharapkan dengan adanya penajaan ini, pemain-pemain bagi skuad DPM MFC akan terus memberikan sumbangan yang terbaik ya, dan mampu untuk berada di kelompok 3 teratas pada musim ini. Itu yang kita harapkan aja ya, karena di musim lalu kita hanya berada di tangga yang ke 10 ya. Dan insyaAllah Liga Super Malaysia akan bermula bulan Ogos ini nanti, insyaAllah bermula dari 21 kalau tidak silap, dan Piala FA pula akan bermula pada bulan September, dan Piala Malaysia akan bermula pada Januari 2027. Antara yang sempat kita sedikitlah ya. Dan yang pasti beberapa pemain yang keluar daripada skuad DPM MFC termasuklah Syafiq Ahmad, Faros Zakaria dari Malaysia, Cristiano Araboso, Jordan Rodriguez, Ramadan Senanta, Ibrahim Sule, Najib Tarif, Michael Dos Santos, Prosper Bakir Owusu yang meninggalkan skuad DPM MFC untuk kali ini. Jadi kita mengharapkan skuad DPM MFC pada musim baru ini akan lebih menyerlah Haji. Satu lagi yang ingin saya kongsikan yang cukup menarik juga Haji ya. Di mana Kelantan Red Warriors ini sebenarnya adalah pasukan yang berada dalam liga semi pro di E1, dan mereka berada di kedudukan yang

0: dan mereka layak untuk menggantikan tempat PDRM yang menarik diri, yang sempat menghantarkan surat rasmi penarikan diri kepada MFL dengan mengambil kira fakta mahu memberi fokus kepada penstrukturan semula pengurusan klub tersebut. Jadi Kelantan Red Warriors FC menggantikan PDRM melengkapkan jumlah 12 klub yang akan bertanding bagi Liga Super 2026-2027. Itulah keadaannya dalam Liga Super Malaysia. Namun pasukan-pasukan yang berada dalam Liga Super ini perlu ada kelulusan daripada dapat lesen kebangsaan luar biasa daripada FIB sebetulnya. Jadi bukan calang-calang pasukan lah berada beraksi dalam Liga Super ini dengan cukup lengkap dengan budget dan segala macam perlengkapan dalam pasukan jadi ya. Jadi kita mengharapkan sekali lagi mudah-mudahan pasukan DP MMFC akan berjaya pada musim ini. Itu yang kita harapkan. Dan boleh memberikan saingan terutama sekali kepada juara yang belum ditewaskan dan menjadi juara bertahan sudah beberapa musim.
1: Betul.
0: Jadi kali ini saya kira pasukan DP MMFC akan lebih bersedia dengan menampilkan pemain-pemain baru, pemain-pemain import, terutama sekali pemain penyerang yang berasal dari Brazil yang beraksi dengan pasukan Arema di Indonesia, yang juga menamatkan musimnya dua musim di Indonesia dan mencetak 39 gol. Ini satu berita gembira lah untuk Ketani, penyokong-penyokong setiap pasukan DP MMFC ya Haji. Jadi mungkin itu saja yang kita kongsikan bersama Haji. Dan jersey bagi pasukan DP MMFC sesuatu yang cukup menarik. Mungkin untuk diceritakan memang sukar untuk digambarkan ya. Jadi memiliki sendiri adalah lebih baik aja dia melihat sendiri macam mana jersey terbaru bagi pasukan DP.
1: Baiklah Hilmi ya.
0: Ya baik, terima kasih Haji. Kesempatan kita pada petang ini. Semoga DP MMFC akan terus dan berjaya pada musim ini aja ya.
1: Insyaallah Hilmi. Terima kasih Hilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian tadi kita bersama dengan rakan saya Hilmi, kebetulan hadirkan diri ke buat liputan bagi majlis penandatanganan kontrak ya pemain-pemain bagi musim Liga Super Malaysia 2026-2027 bagi skuad bersepak Brunei DP MMFC yang akan bersaing untuk kempen liga pada musim ini ya. Yang dijangka bermula saya dengar tadi sekitar bulan Ogos, dan Piala Malaysia pula akan bermula pada Januari 2027. Jadi semogalah persiapan rapi akan dapat dilaksanakan menjelang musim liga pada musim ini. Waktu sekarang pukul 3.42 minit petang.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Auda, suasana Ibu Negara pada sebelah malam khususnya begitu meriah dengan acara-acara kerajaan sempena dengan sambutan perayaan ulang tahun dari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun ya. Keempat-empat daerah penuh dengan acara-acara khususnya tertumpu di pentas-pentas perayaan ya. Ada acara berbentuk hiburan, ada acara berbentuk pendidikan, kesusasteraan dan di samping itu juga ada juga acara-acara keagamaan ya yang lazimnya akan diadakan pada hari Khamis malam Jumaat ya. Jadi hadirkan diri, meriahkan suasana di samping menjaga keselamatan, kesihatan semua. Yang penting keselamatan dan kesihatan menjadi keutamaan ya. Berhati-hati selalu dan jaga keselamatan diri, keselamatan keluarga, anak-anak dan sebagainya ya. Dan di samping itu juga kita doakan usahawan kita, peniaga kita membawakan hasil perniagaan yang produk-produk yang berkualiti dan beroleh hasil ataupun keuntungan ataupun rezeki yang bertambah-tambah dan penuh dengan keberkatan.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, pada pukul 5.30 petang nanti berita perdana akan disiarkan. Cuma nak sebuah lagu dari Aisyah dari tahun 1990, Juan Jumanismu dalam Mesra Harmoni.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar putusan tahniah berikutan dengan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis penandatanganan kontrak DPMMFC bagi kejohanan Liga Super Malaysia. Perkhidmatan awam perlu berani meneroka pendekatan baharu dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar putusan tahniah kepada The Right Honourable Andy Burnham berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Dalam titah putusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap agar The Right Honourable Andy Burnham akan mencapai kejayaan yang besar dan yakin di bawah kepimpinannya, United Kingdom akan terus mencapai kemajuan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah bahawa negara Brunei Darussalam amat menghargai hubungan yang telah sekian lama terjalin dengan United Kingdom berasaskan kepercayaan dan perkongsian sejarah serta ikatan yang berkekalan dalam Commonwealth. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan harapan untuk terus memperkukuhkan kerjasama dua hala bersama dengan The Right Honourable Andy Burnham melalui dialog strategik Brunei United Kingdom serta dalam kerangka kerjasama serantau termasuk perkongsian dialog ASEAN United Kingdom. Pada mengakhiri titah pertusan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berharap dapat bertemu dengan The Right Honourable Andy Burnham dan seterusnya mengucapkan semoga ianya akan sentiasa berada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak DPMMFC dengan para pemain dan penaja bagi kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Majlis berlangsung petang tadi di Hotel Rizkun International, Gadong. Berangkat sama nak Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku pengerusi DPMMFC dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj Timbalan Pengerusi DPMMFC. Awang Muhammad Ali bin Haji Mu'min, Pengurus Am Club dan Awang Haji Mu'min bin Haji Muhammad Jaafar, Pengurus Pemasaran Club. Kontrak antara DPMMFC dengan 25 pemain ditandatangani oleh Pengurus Am Club dan Awang Rosmin bin Haji Kamis, penolong pengurus pasukan. Juga ditandatangani kontrak bersama 12 syarikat penaja yang diwakili oleh Pengurus Am dan Pengurus Pemasaran Club. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada para penaja dan berkenan menerima pasambah. Majlis diselajurkan dengan pelancaran jersi DPMMFC bagi perlawanan di gelanggang sendiri dan lawan. 12 buah pasukan akan beraksi pada kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Perkhidmatan

0: ditutup sementara bermula 9 malam ini. Jabatan Kejeraya memaklumkan penutupan disebabkan kerja-kerja pengikisan permukaan dan penurapan aspal. Sementara itu, sebahagian jalan di Lebuh Raya Muara Tutong, Jalan Sungai Basong juga akan ditutup sementara bermula malam ini sehingga 28 Julai. Penutupan disebabkan kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat Lebuh Raya Muara Tutong, Jalan Sungai Basong, Tutong Kem bermula 10 malam sehingga 4 pagi. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Bekalan air di Jalan Kalajiau, Perumahan Negara Panaga dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas esok. Jabatan Kejeraya memaklumkan ia berikutan kerja-kerja penyucian tangki jalan berkenaan bermula 8 pagi. Bagi pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke berita luar negara. Tentera campuran yang dipimpin Arab Saudi di Yaman berkata ia akan mengambil langkah yang perlu untuk melindungi kapal komersialnya di Selat Bab al-Mandab dan bertindak balas dengan tegas terhadap sebarang ancaman selepas pengumuman kumpulan Houthi sebelum ini tentang larangan maritim ke atas perkapalan Saudi. Jurucakap gabungan Turki Al-Malki dalam satu kenyataan di platform media sosial menjelaskan pemerintah angkatan bersama gabungan itu sedang mengambil semua langkah operasi yang perlu dan tegas selaras dengan undang-undang antarabangsa untuk melindungi kapal gabungan yang melalui selat itu. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar Saudi mengutuk dakwaan Houthi tentang sekatan dengan mengatakan kerajaan berusaha meringankan penderitaan rakyat Yaman melalui projek pembangunan dan sokongan belanjawan. Syarikat gergasi minyak negara Amiria Arab Bersatu ADNOC akan melabur lebih $6 bilion Amerika dalam projek pembangunan gas asli Abu Dhabi. Dalam satu kenyataan, ADNOC berkata ia mengambil keputusan pelaburan akhir untuk membangunkan projek berkenaan di luar pesisir dengan Total Energies dari Perancis, Eni dari Itali dan syarikat minyak China. Pelaburan itu dijangka menghasilkan lebih 600 juta kaki padu gas sehari mulai tahun 2030 di samping cecair gas berkaitan. Langkah itu juga akan mengembangkan platform gas asli cecair memandangkan permintaan global untuk gas asli terus meningkat. Perkhidmatan kesihatan awam dan hospital di Sri Lanka berdepan dengan wabak denggi paling teruk dalam hampir satu dekad dan mendapatkan bantuan angkatan tentera negara itu untuk mengekang penularan. Bantuan tersebut termasuk menggunakan drone bagi mengesan kerosakan akibat hujan monsun serta melibatkan pasukan tentera dan polis dalam kempen membenteras tempat pembiakan nyamuk. Dengan jumlah 53 kematian dan lebih 76,000 kes jangkitan sejak Januari lalu, bilangan mereka yang terjejas terus meningkat disebabkan oleh strain dan menghampiri jumlah 100,000 kes yang dicatatkan pada tahun 2017. Di samping itu, pihak berkuasa setempat juga sedang mempertimbang untuk menggunakan vaksin denggi walaupun pakar telah memberi amaran yang mungkin memberi manfaat yang terhad kerana virus terbabit adalah kompleks dan beberapa strain sedang beredar. Sekurang-kurangnya 7 penumpang maut apabila sebuah bas terbakar di selatan Vietnam awal hari ini. Bas berkenaan dalam perjalanan dari wilayah Lam Dong ke Ho Chi Minh apabila ia terbakar menyebabkan para penumpang terperangkap. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekurang-kurangnya 9 orang maut dan 15 yang lain masih terperangkap selepas sebuah terowong di bawah projek hidroelektrik yang sedang dibina di timur laut India runtuh. Kejadian berlaku di negeri Sikkim, Himalaya ketika para pekerja sedang membina terowong milik kerajaan di Sungai Tista. Kawasan tersebut juga dilaporkan mengalami hujan monsun yang lebat dalam beberapa hari kebelakangan. Menurut pengarah pengurusan bencana setempat, runtuhan berkemungkinan dicetuskan oleh letupan yang puncanya masih belum dipastikan. Namun jelasnya, pihak berkuasa masih tidak dapat memastikan punca letupan tersebut kerana ia berlaku di dalam terowong yang dalam dan menyatakan kejadian kemungkinan besar berlaku secara semula jadi. Beralih ke sukan. Sebagai sebahagian daripada komitmennya untuk mempromosikan gaya hidup aktif dan kesejahteraan komuniti, CAF Auto Sdn Bhd menganjurkan majlis pelancaran BMW Brunei International Half Marathon 2026. Majlis berlangsung di Tarindak di Polo Jerudong. Pengisian acara, penandatanganan kerjasama rasmi antara CAF Auto Sdn Bhd bersama Aktif Management dan Go Mamam. Penandatanganan disaksikan oleh Awang Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang juga menyampaikan sijil penghargaan. Perincian mengenai pendaftaran boleh diperoleh melalui www.bruneimarathon.com. disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah berikutan dengan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan kontrak DPMMFC bagi kejohanan Liga Super Malaysia. Perkhidmatan awam perlu berani meneroka pendekatan baharu dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraimima Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 8 malam nanti.

0: Sudah sampai di sini kita bersama. Hari ini Selasa 6 Safar 1448 Hijrah, 21 Julai 2026 Masihi. Terima kasih bersama Harman FM sepanjang hari ini beroleh berapa sumber maklumat informasi semasa dan semoga akan bermanfaat untuk semua. Jadi sebarang silap dan khilaf, saya mohon maaf dan terima kasih terus bersama Harman FM dan insyaAllah kita jumpa lagi pada kesempatan ruang waktu yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqadiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba ke bawah duli Tuan Patik, Siti Nur Hafizah binti Haji Abdul Rashid, merafak sembah ucapan tahniah ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena puja usia Baginda ke 80 tahun. Kewibawaan Raja dan ketaatan rakyat lambang keharmonian negara. Ya Allah, berkatilah kepimpinan adil lagi bijaksana ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja yang kami kasihi. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diadakan pada hari Rabu 22 Julai 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, Daerah Tutong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar

Pukul 9.30 menit pagi. Saksikan siaran di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Code Live pada pukul 9.25 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Patih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, hari ini pertemuan kita hari Selasa 6 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 21 Julai 2026 Masihi. Dan saya Aina, insyaAllah akan menemani awal dari pukul 6 hingga 8 malam nanti. Syukur kunci kebahagiaan. Ya udah, kebahagiaan sebenar tidak hanya bergantung pada banyaknya harta.

0: Alumni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
1: Harmony FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 60 tafsirnya. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Surah Al-Mu'min ayat 60.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
1: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei Mara dan Temburong. Siaran ini dipancarkan menerusi 94.1. Sementara itu bagi daerah Blight dan Tutong pula disiarkan menerusi 97.7 FM. Ada pertemuan kita hari ini Rabu 7 Safar 1448 Hijrah bersamaan 22 Julai 2026 Masihi.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: Dengarkan lagu-lagu Malar Segar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, Auda kembali dipertemukan ya bersama saya Norida Aniwati. Pertemuan kita Rabu pula hari ini ya, iaitu Safar 1448 Hijrah bersamaan 22 Julai 2026 Masihi. Ya, ada pagi Rabu hadir membawa lembaran baharu untuk kita terus melangkah dengan yakin dan penuh kesyukuran. Ya, apa jua yang sedang kita usahakan hari ini dan seterusnya, ya semoga dipermudahkan dan juga membuahkan hasil yang terbaik untuk kita semua ya. Ya, luangkanlah sedikit masa untuk menghargai setiap nikmat yang dikurniakan kepada kita ya, kerana kebahagiaan sering hadir melalui perkara-perkara kecil ya, dan juga jangan lupa senyumlah, sebarkan kata-kata yang baik dan jadikan hari ini lebih bermakna, bukan sahaja untuk diri kita sendiri malah untuk insan di sekeliling kita ya. Ya, terus semangat. Ya, terima kasih kerana terus memilih kami ya sebagai teman setia Auda di pagi Rabu ini. Ya, kekal bersama kami di Harmon FM kerana pelbagai informasi menarik, ya perkongsian bermanfaat dan juga lagu-lagu pilihan terbaik. Malar sekarang akan terus menemani pagi Auda hingga ke penghujung siaran nanti ya. Dan baiklah Auda, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang semakin ramai menyapa Harmoni FM seperti biasa, dan sebut ramai menghantarkan ucapan-ucapan tahniah. Terima kasih semuanya. Ya, ramai juga yang menyambut ulang tahunnya hari ini ya, 22 Julai. Semoga terus berjaya, cemerlang dalam kehidupan. Hari istimewa, tentunya ada ucapan juga dari orang-orang yang menyayangi, dari orang-orang yang mengingati, mungkin kedua ibu bapa, ya, anak-anak, ahli keluarga, rakan-rakan, jiran-jiran juga. Cubalah ya, dengar-dengarkan, jangan lupa dengar-dengarkan Harmoni FM, manalah